El peus djelet ne chedem trouzerion, ar ler ur gudennetch teknikel, ur fari et credib son en, ni chilabei un trouzerion ne sa un tamet dibuator chatu broma Astor Piazzolla.